0: Assalamualaikum. Hai, saya Nas, finalis Best 914 kali ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai pertandingan kugiran sempena Hari Keputeraan pada tahun 2005.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa menyaksikan persembahan saya di pentas final Best 914 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.
2: 914. Hiburan 914.
3: Hiburan 914.
4: Di Pelangi FM.
5: Terus lagi anda bersama untuk menyertai takat terlabik dengan anda hubungi 2223914. Okey, jadi untuk anda jangan lepaskan peluang ya. Kita beri peluang untuk anda bersama semuanya hingga 2.30 minit petang nanti. Tema untuk kali ini adalah Best 914 ke-22. Kalau tadi jawapan-jawapan yang diterima, yang berikan jawapan yang tepat, kita ada bakat dan juga vokal serta juara impian. Okey, itu yang dapat mereka berikan tadi. Ada juga yang salah, okey, yang belum tepat memberikan jawapannya tadi, tidak mengapa, terus cuba dan mencuba ya. Jadi untuk order ialah bila kita bercakap mengenai tema kita untuk kali ini, kalau sebelum ini pun

ramai juga yang menyertai untuk vokal tersebut ya, kerana ia jadi gagang telefon ke pentas hiburan asalnya untuk saja-saja. Kalau disoal mengapa menghubungi ataupun mengapa menyertai, asalnya saja-saja kerana suka untuk tiga lagu yang telah pun disediakan, tapi mereka pilih dua lagu sahaja. Mereka menyanyi tanpa muzik, mencabar vokal tersendiri, jadi akhirnya terpilih sebagai juara mingguan, dan selepas itu dipilih lagi ke juara bulanan. Dia macam level up ya. Dan selepas itu mereka akhirnya sampai juga ke pentas impian, itu Best No. 4. Okey, jadi untuk produk dari Best No. 4 sendiri sebenarnya, di mana ruang ini telah pun banyak kita lahirkan juga ni artis-artis hebat ya, menerusi Best No. 4. Jadi Auda tetap lagi Auda hadir untuk minggu hadapan kadi yang ke-22. Kalau sebelum ini Best No. 4 asalnya okey bermula sebenarnya pada tahun 2002, alhamdulillah bertahan sampai sekarang ya untuk kali yang ke-22. Okey, jadi masih bersama. Kalau sekiranya Auda ingin ikut serta menerusi takhta terlabik, Auda boleh hubungi 22239114. Terus lagi berhibur juga untuk mendengarkan lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu menerusi Brunei Tracks di Pelangi FM. Okey, dan untuk lagu berikutnya kita ada lagu Kofi menerusi nyanyian dari BDRM, di mana mereka ini juga tersenarai bagi kategori vokal duo kumpulan pilihan menerusi top 10 Anugerah Pelangi 10. Jadi untuk kategori ini okey, selain BDRM kita ada Anna Juan, Aisyah Said, Zira Jamal, Kasrina Taruna, juga Azim Arifin dan Melvin Way, Brown, Chlorine featuring MHI serta Diana Ahmad dan Awangku Amin, juga Farizal Abbas featuring Hurin Ahmad dan juga Nina Armanirah dan Daniel Ramadan serta Secret Signal untuk top 10 vocal duo kumpulan pilihan. Jadi sekejap lagi bakal Auda ketahui siapakah pemenang untuk takhta terlabik semuanya sebelum 3 petang nanti.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

2.36 minit petang, masih bersama di Pelangi FM. Terima kasih untuk ada yang bersama tadi menerusi Taka Terlabik. Yang mendengar pun terima kasih banyak menerusi Hiburan 914. Okey, dan sekarang ini waktunya untuk ada mengetahui siapakah yang dipilih untuk Taka Terlabik. Okey, pemenang Taka Terlabik ramai tadi yang berikan jawapan yang tepat, tapi cuma seorang saja yang akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Qlab. Anda jangan lupa untuk terus lagi ikuti Instagram mereka, okey, untuk terus ada ketahui apa sebenarnya, okey, di mana dan apa Denas ini, ya, okey, Denas Restoran Qlab, semuanya menerusi Denas THE_NAS.BN. dan kita kongsikan pemenang untuk kali ini. Tahniah untuk Umi yang berada di Meragang. Jadi Umi, bagi urusan hadiah saya akan hubungi sekejap lagi. Anda tetap juga berhibur untuk mendengarkan lagu-lagu berikutnya menerusi Brunei Tracks. Tapi sebelum itu, okey, jangan lupa nanti pada pukul 4 petang untuk anda mendengarkan, ya, eksklusif interview pada hari ini nanti bersama Daus. Okey, kita ada Nas Abbas, Zul Amali dan juga Atira Abbas. Manakala esok pula jangan lupa juga pada pukul 4 petang bersama N untuk anda kenali lebih dekat finalist Best of 4 ke-22. Yang berikutnya esok kita ada Yan Ismail, Iman Farihan, Al Mubarak dan juga Amni Osman. Semuanya finalist Best No. 4 ke-22. Okey, dan tetap bersama untuk berhibur lagu yang berikutnya. Kita ada Faizul Razali menerusi lagunya Sukma, di mana Faizul Razali, okey, antara top 10 bagi kategori vokal lelaki pilihan. Selain itu, kita ada Andy Osman, Ahil Alex, Aris Khalif, Ai Rahman, Aziz Harun, Dayat Ahim, Izzat Ramli, Milin Salim dan juga Rizal Rasid. Okey, siapakah nanti yang tersenarai ataupun tercalon top 5 bagi kategori vokal lelaki pilihan dan juga untuk kesemua kategori kali ini menerusi Anugerah Pelangi ke-10, semuanya bakal terjawab minggu depan. Okey, tetap bersama untuk anda mendengarkan lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu dari artis Brunei.

0: one.
1: So, join the fun. Fun, fun, fun. Fun. Fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun. Join the fun.
0: Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
2: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
3: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
4: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
5: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
6: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
7: Saya Lisa.
0: Ima HS.
8: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
9: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
10: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
11: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
12: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
13: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.
14: Best

0: Lesson No. 1 Auda.
1: Anugerah Pelangi 10.
2: Top 10 Vocal Duo Kumpulan Pilihan.
3: PDRM News. Ana Juan, Aisyah Said, Zirah Jamal, Kasrina Taruna, Azim Arifin dan Melvin Way. Brown, Chlorine featuring MHI, Diana Ahmad dan Awangku Amin, Farizal Abbas featuring Hurin Ahmad, Nina Armanira dan Daniel Ramadan. Secret Signal.
1: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
4: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Mubarak, finalist Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai Best 914 ke-20 pada tahun 2024.
1: Satu cita menjadi reality.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa abis kita di sana.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.
2: Terus bersama Station Nomor 1 Abda
3: Pelangi.
4: Pelangi.
5: Pelangi.
6: Penghibur penggerak minda.
3: Minda.
7: Pelangi. Pelangi FM.
8: Yahoo! Pelangi FM.

aku. Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif. Dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

InsyaAllah tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang pada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan awal semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: 91.4 Wangi FM.
3: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Rofini Zainal dengan lagunya Feelings menghiburkan audio untuk petang ini. Lagu yang tercalon dalam kategori Lagu Inggeris Pilihan Anugerah Pelangi yang ke-10. Dan sekarang kita akan dengarkan lagu yang tercalon dalam top 10 untuk Anugerah Artis Baru Pilihan. Kita ada Harith Martin dengan lagunya Di Alam Sederhana.

Hai guys, lagu daripada Haris Martin di Alam Sederhana. Lagu yang tercalon dalam kategori Anugerah Artis Baru Pilihan. Dan sekarang, kita akan dengarkan lagu yang tercalon dalam vokal dua kumpulan pilihan. Kita ada Azim Arifin dengan Melvin Way dengan lagunya Penjelasan.

Itu dia lagu daripada Azim Arifin dengan Melvin Way dengan lagunya Penjelasan. Lagu yang tercalon dalam vokal duo kumpulan pilihan Anugerah Pelangi yang ke-10. Tahniah kejapkan kepada mereka yang berjaya memasuki top 10 untuk Anugerah Pelangi yang ke-10. Jangan lupa untuk ikuti pengumumannya siapakah yang bakal memasuki top 5 pula untuk Anugerah Pelangi yang ke-10 pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Centre. Dan nampaknya sampai di sini Sidos bersama Audio untuk Music Express petang ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 24 Jun 2026 Masihi. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang nanti, dan selepas berita nanti Audio akan bersama rakan setugas seterusnya di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

0: ibadah haji dan umrah khususnya, yaitu manasik haji, fatwa mufti berhubung isu-isu semasa dan juga sejarah Mekah dan Madinah.
1: Jadi kita ni ada jabatan mufti yang ikut serta dalam memegi kursus ini, dan itu sangat pentinglah kerana saya sendiri pernah membawa jemaah sebelum ini. Jadi kebanyakan isu-isu itu bila kita ni menggunakan mutawif yang bukan dari Brunei, kadang-kadang perbezaan pendapat dan sebagainya.
2: Sempena sambutan Bulan Bahasa 2026 dan sempena 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
3: Berita Perdana dari Radio Brunei.
2: Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33 terus menjadi platform bagi memudahkan perdagangan, pertukaran ilmu, kerjasama serantau dan penglibatan awam sambil mempromosikan pertumbuhan perniagaan dan peluang perniagaan merentas sempadan di Brunei Darussalam. Pagi tadi diadakan majlis perasmiannya di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancaran disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga diadakan perasmian ekspor produk kayu Brunei Darussalam yang dianjurkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara tumpuan utama pesta dan ekspo berkenaan adalah pavilion PKS tempatan, anjuran bersama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei yang mempamerkan keupayaan, inovasi dan kecemerlangan keusahawanan perusahaan tempatan. Pesta dan ekspo anjuran di Sanlit Sdn Bhd diadakan sehingga Ahad ini merupakan peluang menjalinkan rangkaian perniagaan dan pameran yang melibatkan peserta tempatan dan antarabangsa. Pameran produk Thailand anjuran Kedutaan Diraja Thailand juga diadakan semasa Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33. Pelancaran disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, dan Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewan Mutlak Thailand ke negara ini. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan diteruskan dengan pelancaran Pavilion Halal Filipina yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pavilion adalah inisiatif bersama Jabatan Perdagangan dan Industri Biro Pemasaran Ekspor Jabatan Pertanian, Pejabat Atasi Pertanian, Kedutaan Filipina di Bangkok, Pusat Perdagangan dan Pelaburan Filipina Kuala Lumpur dan Kedutaan Filipina di negara ini. Aktiviti berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Bagi mengongsikan laporan mengenai berkenaan situasi dadah di negara Brunei Darussalam dan usaha-usaha dalam menangani isu penyalahgunaan dadah, petang tadi diadakan mesyuarat perhimpunan antara Parlimen ASEAN mengenai dadah berbahaya AIPA Court kali ke-9 secara dalam talian. Mesyuarat disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina itu turut melibatkan sesi perbincangan berkaitan usaha untuk meningkatkan kesepakatan antara negara-negara ASEAN dalam menangani ancaman rentas sempadan, membenteras pengedaran dadah serta jenayah berkaitan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik berkaitan cabaran-cabaran di rantau ini yang dibentangkan oleh Perwakilan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Dadah dan Jenayah UNODC dan Pegawai Kanan ASEAN mengenai Hal Ehwal Dadah ASOD serta Agensi Kesihatan Republik Filipina. Mesyuarat AIPA Court ke-9 menimbangkan draft resolusi yang telah dipersetujui untuk dibentangkan semasa AIPA ke-47 nanti. Seramai 11 orang peserta diraikan pada majlis penyampaian hadiah kempen Quit to Win 2025 kerana berjaya berhenti merokok atau vape selepas setahun menyertai kempen tersebut.

0: Kongres berlangsung pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Siti Rosmawati binti Haji Muhammad Yusof, Ketua Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Sementara Dayang Erni Syamzah binti Samsudin, jururawat dari Klinik Berhenti Merokok Pusat Kesihatan Seria, memenangi kategori kaunselor terbaik. Kempen anjuran Pusat Promosi Kesihatan antara lain bertujuan mempromosikan perkhidmatan klinik berhenti merokok dalam mempertingkatkan usaha mengurangkan kadar perokok ataupun pengguna rokok elektronik. Beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal atau permit Majlis Ugama Islam Brunei bagi bulan Mei 2026 oleh bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang diberikan sijil halal atau permit Majlis Ugama Islam Brunei boleh didapati menerusi laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama di www.mora.gov.bn ataupun Instagram bahagian kawalan makanan halal at halal.bn. Pertanyaan lanjut hubungi melalui WhatsApp 7103111 atau email ke bkmh@mora.gov.bn.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Akhir sekali sukan saingan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan lagi hari ini dengan 4 perlawanan. Portugal menundukkan Uzbekistan 5-0 dalam aksi kumpulan K dengan Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol dalam perlawanan yang dikuasai sepenuhnya oleh skuad Eropah itu. Portugal membuka tirai jaringan pada minit ke-6 apabila Ronaldo menyempurnakan hantaran lintang dari sebelah kanan dengan penyudah jarak dekat. Portugal menambah gol kedua menerusi jaringan Nuno Mendes pada minit ke-17 menerusi sepakan percuma. Ronaldo kemudian meledak gol kedua peribadinya pada minit ke-39. Selepas babak kedua, Uzbekistan terus punah apabila berlaku gol sendiri pada minit ke-60 menerusi penjaga gol mereka, Abdulwahid Nematov, apabila bola terpantul ke gawang sendiri. Disampaikan sekali lagi berita utama. Modal insan berkemahiran harus dibangunkan bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu dan siaga masa hadapan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. IPACOD, platform perbincangan menangani ancaman rentas sempadan, pengedaran dadah dan jenayah berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And that was the Perdana News. The following main news can be heard later at 8 p.m.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei.

Online. Data stream digital Sendirian Berhad DST, buku resep Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Johnny FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami berlindung dengan kebesaran kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang ada. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat bersama namanya, apa yang ada di bumi dan jua di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan nama Allah dan segala puji hanya bagi Allah, Muhammad pesuruh Allah. Kami tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas agama kami dan diri kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ahli-ahli kami dan harta benda kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kami. Dengan nama Allah, sebaik-baik nama. Dengan nama Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk di bumi dan di langit. Dengan nama Allah yang tidak memberi bahaya sebarang penyakit bersama namanya. Dengan nama Allah, kami memulakan segala sesuatu. Dan dengan nama Allah, kami mengakhiri segala sesuatu. Dan kepada Allah, kami berserah. Kami memelihara diri kami dengan Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dan kami berpegang dengan Tuhan yang memiliki kekuasaan. Dan kami berserah pada Allah yang sentiasa hidup, yang tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu daripada penyakit sofa, gila dan kusta, serta dari seburuk-buruk penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan pemerintah kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada balak bencana, wabak, ancaman, penyakit taun dan segala jenis penyakit, dan lindungilah kami dari kebinasaan dengan belas kasih sayang-Mu, wahai yang maha lembut tadbirnya, serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya. Wahai yang maha meliputi segala yang tersembunyi, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Engkau ini Allah, cucurilah dengan sepenuh rahmat ke atas junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli-ahli keluarga baginda dan seluruh sahabat baginda. Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

0: Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Terus bersama
2: Langit FM.
3: Zizah.

0: terus bersama Langit FM.
1: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.
1: Pelangi 24/7.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.
2: I try to hide, but something broke. I try to sing, couldn't hit the notes. The words kept catching in my throat.

0: Jam bersama di Pelangi FM.
1: Terus bersama di Pelangi FM, stesen nombor 1 di negara kita, Brunei Darussalam. Jangan lupa untuk order mod turun juga aplikasi RTB Go di Play Store dan juga App Store, kerana it is ridiculously
2: awesome.
1: Yes, betul. Yeah.
2: Itu sarcastic way lah. Aha. Awesome.
1: Yeah, ridiculously awesome. Ha, yeah. Di mana pun anda berada, selagi fungsi internet anda berjalan dengan apa?
2: Lancar.
1: Ha. Yeah, ada
2: pancaran.
1: Ada datanya. Ada bayarannya. Hai, Mambang Putih. Mambang Kuding.
2: Dia main lampu lah.
1: Betul. Oh. Untuk pagi ini, kita akan terima juga berbagai ucapan-ucapan selamat pagi. Ucapan selamat hari jadi bagi mereka yang diraikan untuk hari ini sahaja, 25 Jun 2026. Yang kemarin biarlah berlalu. Yang esok-esoklah sudah mengongsikan. Bolayan ya untuk pagi ini.
2: Apa?
1: Bolayan tu tidak dilayan lah kalau yang diraikan ataupun yang ingin mengongsikan ucapan selamat hari jadi ditujukan buat si Fulan bin si Fulan pada lusa. Kita akan kongsikan pada hari ini saja, 25 Jun.
2: Baik lagi lusa tu. Aha. Jadi kalau cakap untuk
1: minggu depan
2: katanya
1: advance.

0: maklumlah. Saya kan, berlupa orangnya. Demensia.
1: Kan, maklumlahnya kan kalau hari jadi ni sebulan.
0: Dibukakan itu lain cerita.
1: Itu lain cerita.
0: Itu kes ridiculously.
1: Tapi kan
0: kita akan bukakan peluang Auda untuk mengantarkan hadiah, hadiah? Sepanjang sebulan.
1: Yes, untuk kita berdua.
0: Aku masih lagi dek.
1: Masih jadi bulan namanya.
0: Sehingga 13 Julai.
1: Okay.
0: Dia berakhir pada 13 Julai. Jadi Auda bolehlah ya.
1: Hantar
0: jangan
1: hadiah.
0: Lupa. Aha. Antarkan ke hadiah.
1: Dulu saya
0: ke hadiah.
1: Dulu saya ingatkan ada virus yang yang boleh dihantarkan melalui surat. Ingat kejadian itu.
0: H1N1 bukan.
1: Bukan Y2K.
0: Anthrax.
1: Y2K.
0: Anthrax. Saya ingat saya anthrax.
1: Itu waktu saya sekolah, di bangku sekolah masih. Saya rasa Rudy masih kena garden ke lah.
0: Belum lahir.
1: Belum lahir.
0: Wow. Bapak pun masih bertunang. Selamat ulang tahun buat yang diraikan untuk hari ini.

0: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Zanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
1: Assalamualaikum, hai. Saya Aslif, finalis Pelangi Best 914 ke-22.
2: Best 914.
1: Ini pertama kali saya menjejak ke pentas pertandingan nyanyian. Bagi saya, ianya bukan sekadar menyanyi tapi membuktikan diri sendiri. InsyaAllah saya cuba bagi persembahan terbaik. Indah sempurna, indah apa. Yang penting Aslif cuba bagi 100% usaha yang terbaik.
2: Satu cita menjadi realiti.
1: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Sia.
2: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awda pendengar yang budiman. Dalam ilmu tasawuf, ada dibincangkan mengenai satu penyakit hati yang sangat bahaya, iaitu hasad dengki. Hasad dengki ini artinya, kita ni rasa sakit hati bila melihat orang lain dapat nikmat, happy ataupun bahagia. Dan dalam masa yang sama, kita ni mengharapkan agar nikmat orang itu hilang ataupun musnah. Kenapa sifat ini boleh wujud dalam diri? Apa puncanya? Mari kita ni dengar satu cerita pendek. Imagine, ada dua orang rakan sepejabat. Kita ni namakan Syukri sama Najib. Diorang ni sama-sama masuk kerja pada tahun yang sama. Tapi Najib ni seorang yang rajin, selalu antar kerja awal dan pandai ambil hati pelanggan. Satu hari, bos mengumumkan Najib dinaikkan pangkat. Sepatutnya sebagai kawan, Syukri tumpang happy kan? Tapi sebaliknya, Syukri mula rasa panas hati. Ia mula rasa sakit hati setiap kali lihat Najib. Punca utamanya adalah rasa ego dan taksub dengan diri sendiri. Syukri rasa dirinya lebih layak dan lebih hebat daripada Najib, dan ia rasa ia yang sepatutnya dapat kenaikan pangkat itu. Disebabkan hasad ini, Syukri mula mengada-ngadakan cerita di belakang Najib, mengucap memburuk-burukkan nama Najib arah bos. Ganya pasal ia indah puas hati melihat rezeki Najib yang lebih daripada dia. Tuan pun yang dirahmati Allah. Punca paling mendalam bagi hasad dengki ini sebenarnya adalah kerana kita ni indah redha dengan ketetapan dan pembahagian rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni mempersoalkan kenapa Allah bagi kelebihan arah A tapi arah kita ni indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran yang sangat keras tentang bahayanya sifat ini di dalam sebuah hadis. Jauhilah kamu daripada sifat hasad dengki, kerana sesungguhnya hasad dengki itu memakan pahala-pahala kebaikan, umpama api memakan kayu api yang kering. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan tuan-puan, adik-adik, ngalih-ngalih kita ni mengumpul pahala sembahyang, pahala puasa, tapi semuanya angus sekelip mata. Ganya pasal hati kita ni sakit melihat orang lain senang. Jadinya sebelum kita ni berpisah, mari kita ni cek balik hati masing-masing. Kalau ada rasa indah suka melihat kawan balik kereta baru atau melihat anak orang lain lebih berjaya, cepat-cepat beristighfar. Sifat hasad ni indahkan merugikan orang yang kita ni dangki tu. Sebaliknya, ia merosakkan jiwa kita ni sendiri. InsyaAllah di dalam episod akan datang, kita ni akan sambung lagi perbincangan ini dengan topik yang lebih penting, iaitu apa penawar bagi penyakit hasad dengki ini. Macam mana akan mengubati kalau ia sudah menjalar dalam hati. Jangan lupa untuk terus setia bersama Pelangi FM di dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.

0: Ya, 83-33914 untuk Ofda hantarkan ucapan selamat dan juga tahniah. Mungkin ada info di ingin Ofda kongsikan, sama ada kesekalan lintas ke.
1: Betul.
0: Mungkin ada tempat-tempat yang maksudnya ada traffic jam dan sebagainya.
1: Betul.
0: Boleh kongsikan
1: maupun, di WhatsApp kita. Maupun juga ramalan keadaan cuaca pendek di kawasan habis kita di daerah Blight, daerah Temburung, Tutong, ya. Jadi boleh dikongsikan bersama. Untuk pagi ini juga Ofda membuat persiapan sarapan dan sebagainya untuk pasangan, keluarga, anak-anak, adik-adik yang jauh lebih jauh kecil daripada kita. Jadi elakkan daripada apa mereka untuk penggunaan alat peralatan tajam maupun apa peralatan elektrik di dapur, ya. Berbicara

0: tentang sarapan ni, kita nanti akan kongsikan juga bersama tentang ke arah
1: budaya hidup sehat.
0: Budaya hidup sehat. Antaranya selain daripada riadah, melakukan sukan dan sebagainya, dan penjagaan makanan juga. Ya, kita akan berbincang sama rakan saya Zirah di sini tentang cut sugar.
1: Tunggu, saya ingin tanya ni kepada
0: harga gula Robert. Naik. Buat spanduk.
1: Harga gula naik ataupun
0: gula tidak ditemui di mana-mana.
1: Itulah yang saya cakapkan sebenarnya. Di manakah kau gula?
0: Apa cerita gula apa dan cerita? Kita?
1: Jadi penggunaan gula tu sangat penting juga kali ya untuk masakan. Tapi yalah, kalau luan-luan dadak carian jua kan? Indah.
0: Tidak.
1: Itu bagi Rudy. Cuba bayangkan ni kalau peniaga-peniaga yang memerlukan gula tersebut.
0: Tapi kita sinonim lah. Boleh dibaratkan budaya kita tentang apa makanan, contohnya kuih-kuih tradisional, ya kan? Penggunaan gula ni memang cukup sinonim. Tidak kisah.
1: Cuba bayangkan kalau kita buang gula. Ini jorong kenyamanan tu.
0: Tawar bingkanya, wang.
1: Setawar senyumannya.
0: Pagi Khamis. Tapi kita manis tu pagi ini. Mana dah manis? Kita manis tu pagi ini. Teruskan bersama. Ya, di HBD Hello Brunei Darussalam. Kita dengarkan Rindu Aku, Rindu Kamu. Enjoy.

0: Anugerah Pelangi 10
1: Top 10 Vokal Lelaki Pilihan.
2: Andy Osman, Ahil Alex, Aris Khalif, Air Rahman, Aziz Harun, Dayat Ahim, Faizul Razali, Izzat Ramli, Milin Salim, Rizal Rasid.
3: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026 pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM.
0: Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Zul Amali, finalis Best 914 yang ke-22.
5: Best 914.
4: Sebelum ini, saya pernah menyertai pertandingan Suara Seni Belia dan akulah juara musim kedua.
5: Satu cita menjadi realiti.
4: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 yang ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai di One City Shopping Center.
5: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar?
6: Best 914. Unlock your best.

0: FM, stesen nombor 1 ada untuk pagi ni. Talian yang sama juga akan kita bukakan WhatsApp 8-3-3-3-9-1-4 untuk anda turut serta menerusi segmen Marita Berpantun. Kita akan kemas kini sewaktu berita perdana 7 pagi nanti, insyaAllah, menerusi media-media yang kita buat seperti biasalah. Mm-mm. Menerusi status WhatsApp, menerusi Instagram, insyaAllah juga ya. Jadi penyertaan anda ini penting sekali untuk anda gerakkan minda. Nama juga Pelangi FM, penghibur, penggerak
1: minda.
0: Betul ya. Jadi anda gerakkan minda anda untuk pagi ini, ikuti tema yang sekejap saat saja lagi kita akan reveal. Kalau reveal kan,
1: mm-hmm,
0: apa bahasa Melayunya?
1: Tak tahu.
0: Tak tahu tu, I don't know.
1: Iya.
0: Reveal artinya apa yang tu? Akan kita...
1: Oh tak, belum lagi nyambung lah pagi-pagi ni. Janganlah soalan-soalan yang saya tidak mampu untuk jawabnya.
0: Apabila gula mengalir di dalam darah, inilah ya, pikirannya tidak fokus, tidak tajam. Ya. Jadi nanti kita akan bincangkan juga tentang penggunaan apa ni?
1: Kalau gula berlebihan.
0: Gula berlebihan.
1: Memang sering kita diingatkan juga dalam agama kita, apa yang kita lakukan berlebihan akan memudaratkan.
0: Yes, kita akan bincang selepas berita perdana 7 pagi nanti. 7 loka untuk pagi ni.

mendengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: Nyanyi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atira Abbas.
4: Hai, saya Atira.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei.

0: Hadir Yang Berhormat Pangeran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pangeran Duduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33 terus menjadi platform bagi memudahkan perdagangan, pertukaran ilmu, kerjasama serantau dan penglibatan awam sambil mempromosikan pertumbuhan perniagaan dan peluang perniagaan merentas sempadan di Brunei Darussalam. Kemarin diadakan majlis perasmiannya di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga diadakan perasmian Expo Produk Kayu Brunei Darussalam yang dianjurkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara tumpuan utama pesta dan expo berkenaan adalah pavilion PKS tempatan anjuran bersama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei yang mempamerkan keupayaan, inovasi dan kecemerlangan keusahawanan perusahaan tempatan. Pesta dan expo anjuran di Salit Sendirian Berhad diadakan sehingga Ahad ini merupakan peluang menjalinkan rangkaian perniagaan dan pameran yang melibatkan peserta tempatan dan antarabangsa. Pameran produk Thailand anjuran Kedutaan Diraja Thailand juga diadakan semasa Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Tuan Yang Terutama Akrapong Charmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan diteruskan dengan pelancaran Pavilion Halal Filipina yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pavilion adalah inisiatif bersama Jabatan Perdagangan dan Industri Biro Pemasaran Ekspor, Jabatan Pertanian Pejabat Attaché Pertanian Kedutaan Filipina di Bangkok, Pusat Perdagangan dan Pelaburan Filipina Kuala Lumpur dan Kedutaan Filipina di negara ini. Aktiviti berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancaran Ladang Tiram Pintar pertama di negara ini diadakan menandakan langkah besar ke hadapan dalam pembangunan akuakultur lestari, bioteknologi marin, pemulihan sungai dan industri ekonomi biru masa depan di negara Brunei Darussalam. Majlis pelancarannya berlangsung di Kompleks Perikanan Muara, Kampung Serasa. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pembiakan tiram dilancarkan dengan kerjasama Sunda Futures, usaha sama antara Pony Group, Astari dan Clean Valley CIC, sebuah syarikat bioteknologi alam sekitar Kanada. Pembiakan menggunakan teknologi pembiakan Neptune daripada CIC, sebuah sistem pintar, modular dan berkonsepkan kontainer yang dibangunkan untuk menjadikan pengeluaran pembiakan tiram lebih mudah diakses, berskala dan mampu milik. Bagi mengongsikan laporan berkenaan situasi dadah di negara Brunei Darussalam dan usaha-usaha dalam menangani isu penyalahgunaan dadah, petang kemarin diadakan mesyuarat perhimpunan antara Parlimen ASEAN mengenai dadah berbahaya AIPA CODD kali ke-9 secara dalam talian. Mesyuarat disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Dato' Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dayang Hajah Safia binti Syekh Haji Abdul Salam, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina itu turut melibatkan sesi perbincangan berkaitan usaha untuk meningkatkan kesepakatan antara negara-negara ASEAN dalam menangani ancaman rentas sempadan, pembentras pengedaran dadah serta jenayah berkaitan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik berkaitan cabaran-cabaran di rantau ini yang dibentangkan oleh Perwakilan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Dadah dan Jenayah UNODC dan Pegawai Kanan ASEAN mengenai Hal Ehwal Dadah ASOD serta Agensi Kesihatan Republik Filipina. Mesyuarat AIPA CODD ke-9 menimbangkan draft resolusi yang telah dipersetujui untuk dibentangkan semasa AIPA ke-47 nanti. Negara-negara anggota ASEAN diseru agar mengukuhkan pertahanannya terhadap perkembangan pesat berita palsu, penipuan digital dan maklumat salah yang tidak dikawal. Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Rustakbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapan alu-aluannya pada mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan SOMRI ke-23. Mesyuarat anjuran Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Mesyuarat dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan yang bertanggungjawab ke atas penerangan daripada negara-negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN. Perbincangan tertumpu kepada memuktamadkan strategi jangka panjang utama termasuk bagi mewujudkan visi bersatu bagi diplomasi awam, kesedaran masyarakat dan kerjasama media rentas sempadan dalam tahun-tahun yang akan datang. Negara Brunei Darussalam akan menyerahkan kepengerusian SOMRI kepada Kemboja pada tahun 2027. Majlis Pelancaran Pesta Makan 2026 Astah Makan Lagi at Tutong, episod 1 berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Acara yang berlangsung selama 5 hari sehingga Ahad ini dikendalikan oleh QD Roses Event Management dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Pesta makan menghimpunkan 60 vendor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman termasuk hidangan tradisional tempatan serta sajian moden. Pesta tersebut bertujuan mengetengahkan usahawan tempatan khususnya dalam sektor makanan dan minuman di samping membangkitkan lagi aktiviti ekonomi dan pelancongan domestik di daerah Tutong. Bagi memperkasa kompetensi jurulatih dalam perancangan latihan saintifik di samping meningkatkan kualiti kejurulatihan negara dan membina pembangunan atlet secara berperingkat dan mampan serta dapat mengoptimalkan prestasi dan pembangunan menyeluruh atlet selain dapat menjamin keselamatan, motivasi dan keberkesanan latihan, petang kemarin diadakan Majlis Penutupan Metodologi Latihan Berprestasi Tinggi, Kursus Perancangan dan Periodisasi. Majlis berlangsung di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Penyampaian sejarah disempurnakan oleh Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Kursus yang diadakan selama 2 hari ini antara lain bertujuan untuk memperkasa kompetensi jurulatih dalam perancangan latihan saintifik di samping meningkatkan kualiti kejurulatihan negara dan membina pembangunan atlet secara berperingkat dan mampan. Sukan. Saingan aksi peringkat kumpulan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan hari ini melibatkan 3 kumpulan. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan B menyaksikan Switzerland menang 2-1 ke atas Kanada. Bosnia dan Herzegovina menumpaskan Qatar 3-1. Saingan diteruskan pagi ini dengan 4 perlawanan. Dalam aksi kumpulan C ketika ini Maghribi menentang Haiti, manakala Scotland bertemu Brazil. Manakala kumpulan A menampilkan pertemuan antara Afrika Selatan dan Korea Selatan, sementara Republik Czech menentang Mexico. Disampaikan sekali lagi berita utama. Modal insan berkemahiran harus dibangunkan bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu dan siaga masa hadapan. Pesta Pengguna dan Ekspo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. AIPA CODD Platform Perbincangan menangani ancaman rentas sempadan pengedaran dadah dan jenayah berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1:30 hari nanti waktu Brunei. Pelangi FM.